sela-sela kakiku. Tersembunyilah kebenaran di sela-sela jari kakiku. Orang mengulangi kurus setra, melingkari setiap hari kalender sebagai asyura.